Fresh and cool. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa lezulu. Bathi bona ba funa ukusetla emapetla. Ba nya gore fetsa.